Anano bia wuko nsote bi munu. Ah, senyo ura Yesua. Anano kasi neti bisi. Naso beri me bisi bi jiwufri mu.